0: Baza Hesun Servok to mahipi vohitan pagkino na sa very koisan om tinumungan ko gompit na mungin kuang kapag tante ka babazan spot it habus sokyo nung kapamasan gontop ko zamutan tongos IPU it gontop au ohidas na boss ni Montili katundaan kumuhakan kabuon spot economy creative idato Nizam Abu Bakar titingan sokyo nung kuing kabas sa kapamasan IPU kapaginuan do pa panaw na kapag spot it kinizonon pintutub montok mintamong kaya saan ni mampazat om tuhun spot.
1: Kita juga telah mengeluarkan kenyataan agar sentiasa memantau khususnya kepada mereka yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti latihan sukan ataupun aktiviti-aktiviti luar supaya sentiasa berhati-hati.
0: Lawit kinantakan misuvay na boss Datu Nizam maso da kuplintan saba maguhod mahig da kupoy sa makan katundan kamuhakan maza da kupoy maganan mananakanay tangumuhok SMJ pinggisaman din na po nga sumbog gizan na matadapalan dokumentulian om ijon ko gompit da minsomok tinimungan tangumuhok itsibo da tahong apod taun.
1: Kita juga akan dapat mendekati anak-anak muda dan seterusnya dapat memahami apakah aspirasi dan keinginan mereka demi memastikan bahawa pembangunan bangunan yang kita bawa ini juga adalah aliran dan sesuai dengan cita rasa orang-orang muda.
0: Isun siya buk o kono po ko kapagantaw na pagingintaw nga kapanak na kabuhingkangan kumada kahidasan baza isun inazamutan ni Tavan na boos di kumunubo dekan po naizukan om inovasi fakulti pangusapan om science kahidasan e Professor Madia Dr. Syed Sharizman Syed Abdul Rahim isun siya buk iba da topod da PM opod om PM duvo titik himo subay ko topod da tangumumuk da kitukuan da okuang da banta da ISO titik ISO micrometer om gas kapabanit demi agak the sulfur dioxide.
2: Dari segi pernafasan, mereka yang mempunyai masalah seperti asma, mereka yang mempunyai penyakit jantung juga akan lebih berisiko dan juga sistem lain.
0: Pagyoto na kuplintan pogun o hang papapobu do konduan maza na kupobya na bahu titik dubong panamapat lizong kuma do kupisan ahal nga bikonduan sabah jehwa da taon diti. Kupobya dino na matuk na papapanaw na magisusubay babaza na megano ekonomi kabahan ng kusipatan pakladyan. Nabos na panakanay mo tili konduan kweda saan ng kapakangan tuhun nga bi idatu Rina Jainal bi o nogi o hang papantod ekonomi da tuhun magigizon inhabus kakadazan. Pinabos siday di kopian data babzan oitan jiwa e community madani tarau kebansaan tarau Malaysia nazatan dun kukusan itawau.

Miambos de kasi mbaan bos kena zan bayna jam ka fahu tong pedom tu mini dong so bari pagunta ko timpu de no hu di ti tebe ngavi di ma maso kakal pom yang pai dagai de makin ngol ti kasi mbaan bos kena zan ka todan kuma de dia zo tu miambos tok bagu de yang pai de momohis de ginavo yang pai de hozo de ko ni ko de timpu di ti gaman duak isai dati ke gaman duak ni no kinama tok madius japani

Pakaza untuk kau bagum yang pai hozau di Ross di Swill terbaik kau ngavi. Jadi ah itu noh mazona hozau di upus to budut kada budut to upus dino embonehan upus dino kopadin dua dah ginavo Ross di Swill.

dari kumaha tepringa vidi kakal pemimpin paeda gay katoh dan san pebago kada himai tepring ko ngabi tada usubab oh mentok do pehan dia zo mentok do tomai mo nada minta mong nak pehidasan hobi na timpu main nada titi tu hisun ki siobok kamaditi tai ko jerebul kamai do tu bos tu subai tomai mo nada tamangai toko kehidasan mai do abasi nada au na di antok ino om kukuangon padi oh mabus om kumatap ning abi di menguza datina nada habus dino basi abi binasi do kukuang pada dai habus do singap diti hison ku siobok do nembo do kanu do menak toko do kebohingkangan kumado ko hinasan do toko. Amna dite padi gisom ku mentok de tadau baina hom ketohodan ku made de zut pre ko ngavi de mampain san pabaguh om kada hibai tumi ombus sok udung de zut ku made de gai tapi ku ngavi akibat hako de pinanau de tokau nombo na popi toko de mamanau de toko i ong azan de toko nga kada pemihi lahan di awal basi om ku made ki pada danti kada ibado teko kada hibai danti de zu okon poko danti de pisamanan danti de pingin van dan di da onuno po tamai mo tu kon om sundung podo au tekok sundung podo kotagubang podo onuno po kebengkangan do somo de zu tamai mo tetapun ginavo tamai mo menakonsikan kumade ginavo om nagi menung kotawat kumana kumadit minamangun kapisang wata kapagus fighting po tabi Malaysia madani kumade de zu sabi abi bye bye pipabasan.

0: 每一天都是新的开始，打开耳朵，让声音陪你继续前行。沙巴 VFM， 你的凉拌。
1: 明天不回家，
2: 要等你回来，我要等你。

0: 萨巴 VFM 你的凉拌
1: 有声茶馆与你作伴。
2: 我送你离开千里之外，你无声黑白。
3: 萨巴 VFM 三打根 FM 96.1。

0: 有声茶馆与你作伴。
1: 我用诉不尽的情意。
2: 撒把 VFM 你的凉拌。

霸凌不是幽默，霸凌不是游戏。当我们装作没看到，我们就失去了同理心。让我们一起对霸凌说不。

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nak abad.
1: Untuk kam, kami mitu.
2: Dina Khan, itu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bardinakan, dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
7: Nak.
4: Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan, asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling pitu bangsa.
8: Bingo ko.
10: Lap bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana. Bana.

Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan yang abar. Setemu kita di Bukit Kemur Petutak, siaran sama Alat Bana. Tak wow, mengibuan September 2026, tak lalu lasa. Segmen berpantun bersama aku DJ Fatin, sebetak jam telur ngabur jam 6 kemur. Wow. Jadi dokem biasa, kita on segmen buat-buat pabaran kok pandai yang gantak jam telur, jam 4 kemur. Kita on segmen ngarip-ngarip, jam 5 kemur kita akan posok tak segmen abar-abar dia mulai. Lepas akan posok tak segmen menit-menit lagu ngabut jam 6 kamu abdu kambiosa dinakan. Terima kasih untuk semua dinakan pengkalep tiru yang kakak lagi menek siaran sama Labana setia kok kami itu setiap pelau kali kami ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok sebab BFM Vigut kok pengkalep kami tak radio Astro kok RTM Klik. Terima kasih kuih untuk semua dinakan menyon dinakan sian no kami itu. Jadi sian-sian yang pelanan pala-pala mau kerita pala-pala talun-alun semoga sama tekong rumah. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju Ahak Putra Nabalu Alap Bana DJ Bana Siaran sama Alap Bana sentiasa alap selalu alap Alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah. Mudah-mudahan kita binaan kesihatan kedagan atai iko minggu-minggu jatungan dinakan sihat-sihat selalu jaga kesihatan iko nginum buwe iko cuaca jerubu tu mudah-mudahan semimun alap-alap penetio tak pekoro yang ni alap penesiko tak pekoro yang alap sebagai panduan muslimin kau muslimat solat fardu asar betiru tak pukul telu tajam telu 10-6 minit kemuap jadi betiru lau lasa segmen berpantun kam pukul 4 kemuap kok jam 4 kemuap kita akan buka segmen berpantun jadi dinakan boleh membiak pantun-pantun untuk ti ngeremayan lagi ngerembiak lagi segmen ti betiru kakak lagi kita dalam segmen bobok pabaran kok pandai agan kang boko dengar-dengar pabaran pasti kali ya ne azan fardu solat fardu asar azan asar betiru kan kita sambung lagi ko pabaran ko IPU buson IPU insyaallah semoga semiman diam prian alap jadi dong pinggo-pinggo dinakan kakal mengkali seran sama alap bana udah kritik ko lagu Rosmawar Muhyiddin Duyan kasih ko tak seran sama alap bana.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiosa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

Bersedekah, ngaijo muan de bagian harta tegulungan anu perlu. Tapi pan ke alapan ni lagi oyo, kapan boleh terso oleh gai anu muate. Dokon ko kulit pahala, nambah rezeki kapan kulit keberkatan. Muanan ketenangan atai kapan kebahagiaan meluak rasa syukur. Ngelagan diri lekat sifat temak, ngelati berpikiran alap kapan adil. Ngelagan diri dekat sifat keduniaan kopan materialistik. Engkopan penetio diri dekat sikap sombong. Ngebudayaan amalan bersedekah bersama-sama nabangan gai anu perlu.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebu. Jumur ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajino minum buek. Kopan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti suku. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebu. Jumur ramai pinaku, endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kok pan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti suku. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sikiro ni pengen masalah pernafasan.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
1: Siaran

Terima kasih dinakan kakak lagi berkala siaran sama alat ban. Kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Jam yang kedua, segmen berpantun bertiru lau lasa. Alhamdulillah. Selamat nunaian solat fardu asar untuk semua muslimin, muslimin kok muslimah. Jinyan pan. Terima kasih kakak lagi setia bersama kok kami itu tak siaran sama alat ban. Sian-sian dem pelanan, palap-palap muka kita, palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat tekom rumah, semoga selamat tekom tak tungan anu tenuju dinakan. Jaga kesihatan minggu-minggu jatungan dinakan. Waalaikumsalam. Peluruk menebus hati banyak-banyak orang ni. Terima kasih dinakan yang hendak aku bersiaran langsung tak TikTok Sabah VFM kali kami tak Radio Astro kau pantau RTM klik. Jadi besoan IPU petekoku lah besoan IPU sengkon lengelau sini you know telu stesen ngerikot besoan indeks pengeman beriu IPU niat sihat antara 153 ngabut 150 siom. Nut pemeran jabatan kuasa pengurusan Sengkono Lat Sabah JBPN Pusat JBPN Pusat Gopuan Operasi Bensona Lat Bensona Lat telu stesen Yono Kota Kinabalu Kimanis Kok Politeknik Kota Kinabalu. Jadi sama-sama nak kita dinakan ngejogo kesihatan keselamatan kok minggu-minggu jotungan dinakan kok pan ya neh berjogo-jogo kok panjemu ramai penutuan makai penambulmu amun perlu amun peluak luar rumah kok kenurangan aktiviti luar terutama bangan peranak warga mas kok gulungan anu pengen masalah pernafasan kok jadi kok pun matongan pemberiwan anu alap diom rumah antawa bangunan itu kerana bagas ngamu enggak suma ngurangan tio pengendaan kok pun tapi pan boleh ganggu kesihatan sebab oleh zarah kok bahan pengamah tak beri you antara yang ne cara-cara lah ko untuk tiap jogo-jogo makai penombol mo amun perlu amun yang ne peluak rumah ko ngurangan aktiviti meluar kok sama-sama nak kiti jaga kesihatan minggu-minggu jatungan dinakan bertiru kok pun telu lagi stesen you know tawau sandakan kok kena ingat ngerekod bosuan IPU sedong you know antara pitu-pitu ngabut wampu nom jadi sama-sama nak kiti jaga kesihatan dinakan iko nginom buat putih kebersihan depan ni jaga bana kok musim-musim ngamu musim-musim jerubu tak sabar tu mudah-mudahan pan yang tu cuaca udara tu beriu tu kok yang ni balik lagi lah nukun dau sihat jom mudah-mudahan insyaAllah jadi segmen bertiru segmen berpantun laulasa tu bosoku pantun yang buat penebiat kata dinakan tika muna kapang assalamualaikum DJ selamat bertugas laulasa segmen berpantun begitu pantun dekat kamu nak kapang barani paling kami minat mengkali radio Sabah FM setiap pulau bersiaran musim panas musim jerubu sama-sama kita mimo nak jogo kesihatan bana-bana kak muda kak muna pantun kedua mopo olos makan sabun omo amun mopo dong kejo-kejo abar jomo dong kita terlampau pesoyo amun niya usul periksa amun niya sahih dong kenungsi begitu ya kak muna amun nyawun usul ni dong kiti pepat amun niya dong kiti pesoyo amun niya usul periksa barani meli rambutan timbang kilo rambutan boy beneli tak tamu kami dia bertanah sekilo yang daya nyon masa temu terima kasih dia boy masa pantun kamu nak kapang maku lagu bersinta ku aku kawin kau jomu lain pantun ketelu tu kau sebana ni dokon kau yang ni percintaan jarak jauh jarak tio kau pergi kami dia boy bertanah sekilo tapi yang daya nyon lagi masa temu kau insyaAllah lah kamu nak kau beragam gitu dinakan kau berpantun
pantun kita bertiru tu, amun pantun tu bagai naun kias-kias cinta-cinta ni ko, nasihat-nasihat lah. Waalaikumsalam kate. Senang sama Alaban. Terima kasih. Nuntan kami bersiaran lekat jam telu ngabut no. Jam kedua tu segmen bertekuk berpantun. Astaghfirullah. Assalamualaikum DJ. Selamat kumat. Maku lagu aku kisah dembangi tujuh ku tak dinakan seniman. Moga guys sihat-sihat selalu. Okey boleh insyaAllah kang pelingkuh lagu-lagu yang pernah aku lihat dinakan. Kok pantalian kami dah ni ada ngai alap lagi ni nakan. Kici tu cuma boleh bercerita atau TikTok, boleh ngechat kami. Amun onian-nian kah kok boleh kongsi-kongsi berkongsi kiti. Tak TikTok tu boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM. Membiak salam, membiak pantun. Kok jadi ni on lagi kata pantun-pantun dinakan. On lagi kali tu kok. Jadi ngagat tu kiti pantun wak tak dinakan tu sambil ti ngagat. Mudahik lagi kiti ngarang-ngarang lagi kali dinakan ko yang buat bagi dinakan lolasa tu ko peranak sekolah no sibuk dengan yang mak jadi pala-pala mudah-mudahan penetio tap koroyang ni alap penesiko tap koroyang alap mudahik lagi lah kiti ko lagu joget-joget tu ko lolasa tu joget tu kiti ko lagu Sun Valley joget penimbawan ko Mijan Nasir Syurga tempat nukasi tak siaran sama alap banah.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebu. Jom ramai pinaku, endok, ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas, tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajino nginum buek. Kok pan kelimo, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti sukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sikiro ni pengen masalah pernafasan.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok bana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malek ku tu net lagi boy alak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound. Maksimum 2,000 kok pen ben danda, 500,000 ringgit. Kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni, Momon? Setengah juta lagi eh.
1: Ah, kau tu, Ming.
0: Hei, alap kau pitu. Daripada nu mekama bangun udara itu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk lah ke Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ai, boleh tu ya, Munferi. Sensep jamau.

0: dehidrasi. Rakyat buat diom badan anu posok kurang anu berdanding buat diom badan keluar. Badan dinakan-nakan terua dehidrat amun untuk kelong bana. Kurang mange, pange pekat, nyala peso badan, reso panik. Dehidrasi kulit nebab masalah strok haba, berat buah pinggang, sawan, engkonya sadar. Dehidrasi, lelagan lebih alap, nang nerawat.
1: Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul telur.

kreatif pikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk mekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat telumpu tembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat tembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Thank you.
1: 谢谢.
2: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kam no jomo anu alap atai Ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

Assalamualaikum ko, salam Malaysia Madani. Bersama ko aku Fatin Badari Abadi di Umabar Abarlat Kemabtu. Situasi ngamuk tak sabar. Sengkon lenglau sini telu stesen ngerekod boson indeks pengemaan beriu IPU niak sihat antara 153 ngabut 150 siom. Nut pemeran jawatan kuasa pengurusan Sengkon olat Sabah JPBN Pusat Kepuan Operasi Bencana Lat telu stesen Yono Kota Kinabalu Kimanis Kok Politeknik Kota Kinabalu. Sementara telu lagi stesen Yono Tawau sandakan kok keningau ngerekod boson IPU sedong Yono antara pitu pu pitu ngabu tu mau pu nom. Sebagai usah berjogo-jogo, jomo ramai penatuan makai penombol mo, amun perlu peluak luar rumah ko kenurangan aktiviti luar, terutama bangan peranak, warga emas ko gulungan anu pengen masalah pernafasan. Ko pan matongan pemberiuan anu alap diom rumah antawa bangunan. Tu kerana bagas ngamo ngai suma ngurangan tiup pengendaan, tapi pan buling ganggu kesihatan senebab lezara alus ko bahan pengamal tak beriu. Kerjasama antara Sabah Engkau Darul Ifta Mesir terus tenambah alap luar pemelanan dedangai usaha setutan memerandum persefahaman MOU anu tenanda tangan ta awal tahun tu. Antara usaha Yono Convention Interaksi Tasawuf ke Ketakuan Peringkat Kebangsaan ta November tu. Mengkebiak kepekaran ke pan pemetekuan luar Darul Ifta Mesir. Menteri Kerajaan Tempatan ke Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif anu pan Exko Agama Mara, Convention ini menjangka mengkurung penut luar seluruh melat antara ni luar Brunei Darussalam, Indonesia ke Filipina. Beliau marap begitu RTM tak Kota Kinabalu. Nut ni Sabah nut ngerancang ngededan telungan pegawai untuk nutan latihan sebetak dembuan tak Darul Iftar Mesir sebelum November tu. Bidang kefatuan keopan pengkedarasan, pengkesadaran selain ahli sunnah wal jemaah antara pedawan latihan sebiha engkau usah MOU anu tenanda tangan. Sebiak kejayaan teknologi ko kepekaran klinikal, penyakit selan usus betiu buli tenos makai pemilahan invasif usus antawa lebih tekilo sebagai pemilahan lubang kunci. Nut pakar pembedahan am ko fellow pembedahan Colorectal Hospital University Malaysia Sabah Profesor Madya Dr. Muhammad Firdaus Muhammad Hayati cara pemilahan robotik ngeru antara pembawaan tebau di bidang pemilahan invasif minima. Penggunaan peralatan khas ko kamera berwalaga mengkebuli pakar mila ngendak bagian diompu engko niak perlu muat bukan oyo. Cara yang mengkebuli pemilahan anu seruat penelan engko lebih usai luak visualisasi lebih tarang ko jagoan pelanan anu lebih bana ko pan melingau ko melaga mutu penjagoan petenek terutama ni luak proses penjagoan ko pemelapan petenek baijo pemilahan. Beliau yakin engko runi pensikotan anu bana pemilihan usus kulit penelanan engko selamat ko pegantung tak kebersamaan kepakaran klinikal kemudahan hospital ko pan kerjasama petenek usus. Sebetak ulang tahun ke 60, kumpulan Yayasan Sabah Selajur Nambah alap usah ni diom penanggunan modal insan ke sektor kesihatan lat. Luar pengededahan tajuan bisnis wahas kerjasama kumpulan Yayasan Sabah ke Institut Jantung Negara IJN. Tebau, sepuk penerima benuanan tajuan bisnis wae anu nededahan lep pengarah Yayasan Sabah, Datuk Sri Dr. Gulam Haider Khan bahadar diom dikau Maidan tak Kota Kinabalu. Yoni Stutan memerendum persefahaman MOU anu tenanda tangan antara pihak ni IJN ko College University IJN IJN UC ta 6 April limpas. Usaha bertujuan nambah alat penyediaan tenaga kerja kesihatan pakar untuk masa bunda lat Sabah. Tajan untuk mengajian IJN UC sebiha usaha perintah lat untuk merun lebih ramai profesional diom lat diom bidang petosan ko sains kesihatan. Begini abar-abar lat kemab tu seninting lek Sharon Raymond lekat section berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi mengkali siaran sama Alap Banak. Terima kasih untuk semua Dinakan yang buat nutan kami bersiaran lekat jam telu ngabut no jam limo kemuap tu. Terima kasih iko-iko setia lagi, kakak lagi yang sedih radio iko kali kami ngendak kami bersiaran tak TikTok sebab FM kali kami tak siaran Astro kapan kali kami tak RTM klik. Untuk pula semua Dinakan yang sedang diam pelanan ngendu anak school ko palap-palap mau kerita bayar ni kecil tu lambat Dinakan, yang penting selamat ko. Amun boleh amun ngogom luar rumah betiru tu ko cuaca jerebu tu yang nya alap tu makai penombol mo mangan peranak apa namun boleh makai penombol mo lah ko, sebab ni bahaya sebenarnya ni untuk kesihatan tiru-tiru tu yo yene ben zarah-zarah ala zarah-zarah yang si zarah alus ha kok pan pengama yang ni kita ti dia beriu jadi ni alap lah untuk penapasan ko gulungan warga emas ko peranak kok pan untuk gulungan sian-sian yang un masalah pernapasan jadi jogo-jogo laki ti Dinakan iko nginum bue putek jogo kebersihan amun mule mandi ko ngusik tangan gelah Dinakan jadi palap-palap tak alun-alun mau kerita semoga selamat tekom rumah ko selamat tekom tak tunggu nanu tenuju jadi posok nak kita diam segmen main-main lagu sini kita boleh berpantun pantun kak Muna jatuh betiru nyaw dan Dinakan mohon pantun membiak pantun ko ni yang ini boleh lagi kita tu somo-somo ngeremayan ngerembiak lagi siaran sama di setiap pulau. Ko mentiru laut asa mau link tuturan sama laut rebah. Boleh nak kam sedio-sedio nomu miano kam yang kepekatan-pekatan ko ayat-ayat yang jarang kah untuk berkongsi-kongsi untuk segmen mau ko. Jadi dalam segmen mana-mana lagu tu, sedionku lagu-lagu yang berpenaku le Dinakan ti, maku lagu Siti Arlini Morlan kau ni jujur maku, sini berpenaku le Dinakan ti, okay kajap pa orang gay itu teh, anak perantau, kok lagunya daya upaya, nyawun daya upaya Rusti Ali, kok lagu salah ni, Nia Boy ngatak Farida lagu bau, jadi semua-semua tika le kok. Playlist itu lagu-lagu tu kok yang tu segul lagu bau lagu daw-daw tapi eno begino kok Dinakan jadi semua-semua tikale semua-semua tidayak-dayak tak siran sama ala panah.

0: Engkok masalah jerbo. Jemuramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara metiro. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajino nginum buek. Kok pan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti cukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekironi pengen masalah pernafasan.
1: Strok haba antawa panas pu berlebihan boleh berlaku amuk kita yang anda usah penopo dan sebetak suasa panas. Nalagan yonai engkau nutan usah tu. Sentioso maka tupi antawa payung hamurun tak luar bangunan antawa rumah. Kenurangan aktiviti tak luar rumah. Sentioso ko mekuan nginum buat pote mineral mensenpan nia ketuan kelong. Makai pakaian anu lunggar ko warna tarang, nelagan pakai pakaian warna irom antawa warna patang. Mandi antawa makai kipas antawa ekon amun ruun tak diam rumah untuk mensajuk pu. Penunangan minum minuman mamis, alkohol ko pengen kafein.

0: tips nga lag-an at paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Set te alam telepon untuk ngingotan kitay priyan entawa tung anak-anak. Sentioso meraksos kemontung ko sebelum ngembanan krita. Para antejo mengasu ko guru ndok ngubung yang ma amun anak seganya teko ta rumah tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Para ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak pe tanggung jawab te.
1: Aku akan berhenti tak kawasan Tungan Jomo Luman Betis tak zebra lain. Inan tu Jomo ramai yang nunia berhenti. Khususnya tak lapangan lemiang, maklumno semimon ingin lingau. Tapi palis-palis nanti amun telanggar Jomo anu gelimpas se. Nak kira no pelancong ka atau nia. Aku kerasa ndak kereta tak bundaku tarus jauh melawan kereta. Sampai anu Jomo ngelimpas se pelanggagat. Padahal memang tak tungan kawasan untuk segan ngelimpas. Peraturan eko binuat untuk kalapan semimun pengguna alun-alun. Jadi tuti. Nggak susah pan.

Terima kasih Dina Khan, kakak lagi mengkali siaran sama Alap Bana. Terima kasih penonton kami bersiaran jika lekat jam telu ngapun nak bertiru jam 5.46 minit kemuap ni terus. Sorry Dina Khan, kau tak turung-turung siaran, tak turung-turung waktu no untuk bertiru wow bagi bulan September 2026. Terima kasih penonton kami berdayak-dayak kau. Alhamdulillah sini kita boleh pantun-pantun kau. Jadi kita kakak lagi diam segmen mana-mana lagu. Terima kasih. Amun kau mulik kang, hati-hati jauh kau. Salam kemuap dari lekat Manja, Kampung Tajau, Tuaran. Terima kasih Manja. Terima kasih nutan kami bersiaran. Jadi yan-yan pun terima kasih untuk semua dinakan mempusan siaran sama bertiru. Kok. Jadi terus nutan terus nutan kami bersiaran setiap lau lekat jam telu ngabut no jam 6 kemua kok dah lupa untuk harus nutan siaran sama jogo diri yang san minggu jatuh dengan dinakan maku maaf kami maku maaf aku amun untuk turanku yang ni ngam kali api kok semoga penata umur daya katai selalu benonan rezeki berkat kok pensiat-siat selalu jogo keselamatan jogo kesihatan sian-sian yang pelanan palap-palap mukerita palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat tekom rumah, semoga selamat teko tahat tungan anu tenuju. InsyaAllah setemu lagi kita dinakan mepusan siaran sama bertiru banan kukam kau dua buah lagu dekat tak Sopian Diamond kau Arlini Morlan joget ngerman Russo kau Roslin sanang-sanang jo. Jadi kekalem kali siaran sama Alabana. Assalamualaikum.

Dungkem kiabut, nyak kulit kale. Yang penting, download Bido RTM Klik Penek B, saluran radio kesayangan B. Dukum Yosof, Sabah BFM. Siaran sama, limpon dekat pukul telu, ngabut 6.

0: Magsukol sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dinagan hinawit ima kale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin mareum habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Palkala mustahak habal lahat kohab iti. Labira kayo bilion ringgit bahata pangatas masalah bohe masaba. Pamalanjalan pembangunan infrastruktur supaya magsombe makakasungan teknologi habal nilausan. Labira kayo bilion ringgit ni paruntukan he perintah lahat untuk pamalanjal inda Guinness program bekalan bohe masaba. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Hajiji Haji Nur Ngahaka ania 20 maka tulu projek ahea ia akan siap mareum dakit masa lagi maka rakayu minhe ini jangka siap matong tahun ITE. Manakala matawau isab lanjalan projek maka sulat ngabut na 60% iaitu kahinang maggantian pipe bohe maka hekaan daerah yang magsabab min pipe atadak maka katangkawan. Beliau ngahakabuteh tujuh pemberita bayi painang rasmian Majlis Pelancaran Rahatus Onom Unit Kadai 2 Tingkat Fasa 1 maka pecatana projek komersial Fasa 2 maka tulu lembaga pembangunan perumahan maka bandar Mas Sampulna. Masual pelancaran Rahatus Onom Unit Kadai ni bangun he LPPB Inan Datuk Seri Haji J yakin na ni akan maka pasanang lagi ekonomi maka amuka labi aheka peluang tujuh penduduk tempatan minta dan anokong kasungan daerah sempurna selaku matagan pemasialan ia kelurukan baanan aa magtakahan. Keadaan maggabut masabah akan sang makabimbangan masyarakat masoal katunuan paluhaya peligaina makawasan talun maka patumuan parang. Pengarah Jabatan Bomba maka Penyelamat Malaysia Negeri Sabah JBPM Muhammad Pisar Aziz ngahaka hawa pasuk maka aliging hinabu iti amasongan risiko katunuan rai-raian paledled. Sangai bulan tulu palawai lawi siam hatus kes katunuan talun riki maka parang nirekodan. Pasunu isab tulu hatus limampu maka pitu kes katunuan talun nakala katunuan kabun ladang maka sigit kania-kania nisulat jajahan pitumpu kes. Beliau ngahaka butehe 7 RTM mariam sesi soal jawab eksekutif Makota Kinabalu. Selaku he magsakap pihak JBPM Sabah mariuman ang ngilang-ngilas sa kulang-kulang na 80% aset maka ayay pakakas mariuman baina ni pagsakap untuk amandoga titik paso. Banan mandusya ni paintoman ako ambal magduno paluhaya mariuman masa butinaani maka rayrayan maglaporan ay rupaing katunuan 7 pihak bomba. Pembangunan infrastruktur masabah subay nilan jalan ami standard yang ditatapan maka magtuk maka kasongan teknologi. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam ngahaka kahinang ina ani mustahak ako maka kila-kila kemudahan ia dibangun mampu amuan manfaat halam ni ahrokan tujuh masyarakat. Sedimin taga kalagihan amalakasan pembinaan maka makatabang ahinang ayay kapanyap ya labi ahap maka ongkos aluhai. Beliau ngahakabute hinabu ang rasmian Best Conference 2020 makondom Makota Kinabalu. Yuk beliau lagi sakahap pembangunan maka perancangan infrastruktur supaya nihinang pahap maka nihatul ami standard ya waina ditatapan he pengurusan taga integriti. Magsambata maka best conference beliau magkainagon program inaani manjari platform halam ni ahrokan maka paghati indaginis pihak untuk magsapalikapan dayan inovasi maka kepakaran masoal pembangunan. Sementara itu, 200 peserta iaitu min sangpu makawalu agensi, maka sangpu makatulu organisasi, maka badan profesional ngawai program Best Conference 2024 Makondom ma Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Sigam inan ianya baanan pemain industri pembinaan, pengajian tinggi, kontraktor, jurutera, perancang maka pelaksana Malekoman Sabah. Ahiling tujuh media Dato' Sri Joakim Ngahaka, penganjuran ia yang bohon ipahinang inan maka pagtau hati antara indanginis pihak ia taga kamustahakan mariom industri pembinaan Laos Min magsapali kepakaran pengalaman maka teknologi bahao. Naani mustahak magsabtan maka kaparluan amasongan standard maka kualiti hinang pembinaan paligay na masoal pembangunan infrastruktur masa kulibut Sabah. Rusab ni pahinang pameran ia amaradahan masoal teknologi maka cara pengatas masalah bahau mariom sektor pembinaan. Mariom masa hei beliau magkainagon persidangan inaani akan maka patotong ekosistem industri pembinaan maka anokong lan jalan pembangunan infrastruktur ya labi ahab malahat ite.
0: Denakan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hiling sama.
1: Sabah maka Sarawak patuya mahogpot bagot rapalanggungan serantau Laos Min pamaujuran pagtabangan strategik mariom pamahantapan syiar Islam pembangunan ekonomi ummah maka industri halal. Perkala inaan ini hakaan Laos Min patibau hulmat delegasi Majlis Islam Sarawak yang magnakurahi timbanan menteri majabatan Premier Sarawak penyelaras projek untuk agensi pembangunan wilayah Dewan Bandaraya Kuching Utara maka hal ehwal agama Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Menteri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka hepatibau inan menjadi akal patalua ako maka pamahantap kahinang dakwa yang magtuk maka keharmonian masyarakat maka ruwa-ruwa negeri inaani. Beliau ia rusab Exco Agama ngahaka butehe makota Kinabalu. Hepatibau minta dahan ITI magtujuan sampai hawagan rasmi di Majlis Tilawa Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB yang akan alanjal ma Kuching Sarawak 26 ngabut 26 kasiam halibulan sangpu itu. Duangan peserta akan ngewakilan Sabah iaitu Kori maka Korea pasodna duangan peserta Hafiz. Pagtabangan antara Sabah maka Darul Ifta Mesir patu ini patotog Laos Min lan jalan Dakarangai Hinang susulan memorandum persepahaman MOU yang dihinang maawal tahun ITI. Antara hal inaani iaitu Convention Interaksi Tasawuf dan Kefatwaan Peringkat Kebangsaan mabulan sangpuk Makassar Sinong iaitu kahinang kepakaran maka pembentangan Min Darul Ifta Mesir. Menteri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Yarusab Exco Agama ngahaka konvensyen inaan ini jangka ama pagtipun peserta min kamimon negara iaitu min Brunei Darussalam Indonesia maka Filipina. Beliau ngahaka butehe 7 RTM makota Kinabalu. Yuk beliau lagi Sabah Ruisab Marioman mag-isun anuran tulungan pegawai untuk amik latihan setogo rambulan Madarul Ifta Mesir sebelum taabut ni bulan sangpuk Makassar itu. Bidang kefatwaan maka pembiasahan maka hinang ahli sunnah wal jamaah yana antara tujuan latihan magtuk maka pagkainagon MOU yani pagakuan. KPDN cawangan sempurna ada 5 rakayuk kes serahan min batalion 20 makarua PJA Kunak iaitu kahinang magismagol 570 makawalu kilogram insalan pamalla maka 250 liter insalan petrol mari lautan Kulapuan sempurna. Hasil tindakan inaani anak gau orangan lalah halam tangan keterangan untuk anavang amuan katalakan Rusab ni Sagaw, Speedboat, Kolol Bilu, Pote, Halamtangan Numbul, Daptal, Maka Enjin Sangkut, Kosog, Walumpuk, Maka Lima Kuda. Hika kasuluruhan Sagawan maghalga labi, 2,780, Maka Pitu Ringgit. Kansab KPDN Sampulna, Amuka Rakayuk Kes Siasatan, Amia Akta Kawalan Bekalan, 2,760, Maka Sa. Pemupusabal bila sampai pabalik habal maustahak si labi rakayu bilion ringgit bahata pangatas masalah bohek masabah pemelanjalan pembangunan infrastruktur supaya magsombek maka kasungan teknologi. Butin habal lahat kuapiti bayi ni sadian min seksyen berita awal semasa terjemahan na bayi hinangku kandi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Katauan bika, Panji Sabah, bay ni tukalan mintulu, maka matatas lukisan grafik bud kinabalu, kolol bilu, pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na, ia na ciptaan Idris Icin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu maka sahalibulan walu, tahun sangpuk maka siam onnompuk maka tulu, ngabut ni tahun sangpuk maka siam walumpuk maka rua. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu, tahun sangpuk makasiam walumpuk makarua ngabut ni tahun sangpuk makasiam walumpuk makawalu. Manakala Panji Sabah ya butina ani ya na ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna maka ni pakai sangai sangpuk makonom halibulan siam tahun sangpuk makasiam walumpuk makawalu.

0: Stroke haba akan tajari bang iai kitam bal pahali hinabu ma cuaca apasu. Ani ara karangai pal kala supaya paghali anta ako makailagan min stroke haba. Sidaru amakai tupi atau payung bang iai meluasan bangunan atau luma. Kinulangan aktiviti meluasan luma. Sidaru maka pinaheka anginum bohek sajana atau mineral minsanru embal nilanggang. Amakai baju aloka maka kolol atalak nilagan amakai baju kolol etom atau ngaloddom. Amandi atau mangkipas atau mangekon bang iai meriam luma ako aringin napain baran. Kinulangan anginum inuman mamis alkohol maka taga kefe.
1: Magsukul sababa makale siaran bajau hiling sama.

0: Magsukul sa babamakale siaran Bajaw Hiling Sang.
1: Alhamdulillah magsukul ni Allah Subhanahu wa taala lawiti ha ma walu hali bulan siam doang ibu doang pok ma kondom Allah asalasa sanakan kita makapag-away lagi sarang ngayon ni pagsukulan untuk manan sanakan ta paaway ma frequency biasa ma siam pok ma karua titik pito ma kota kinabalu nakan bang ay ma sampul na ma siam pok ma karua titik onom jadi alhamdulillah selamat anunayan sembahyang fardu maghrib untuk manan sananakan ta marambila pantai barat malisag onom 20 minit si baina pasod waktu solat fardu maghrib risab marambila pantai timur tantuna ma sampung na sangai malisag onom siam minit lagi si jari masih mareoman na sananakan jari risab selamat anunayan sembahyang fardu maghrib untuk banan sananakan ta ingga banan sananakan ta marambila pantai timur ma sampung na pamintar dan ipantung sananakan waktu solat fardu maghrib grib isyak fardu isyak marambila pantai timur masampuna lisag pitu sangpo makasiam minit risab marambila pantai barat tentuna makawasan kota Kinabalu malisag pitu telumpo minit maka kawasan-kawasan dalua waktu na sanakan jadi abang anda ta makuhap itu sangai minat lawi ti risab sanakan keadaan magabut masih lagi dalua maka bay palabay labay itu luar risab masih lagi mareoman na sanakan jadi ninda pa isbat toongan paligay na untuk manan kaanakan ngajaga kesihatan dan kan mariom timpo pangalau peti itu rusab bay ni mariom pasan-pasan insan do kita halam alanggal lagi anginom napa yang kita bohe ako barantara pasuk makalando sebab pasuk makalando itu abutan ingek kal untuk makan makanak rusab manjari tajari untuk mendusia kita mahia itu yuk sigai sawan ingek kesap galas sawan itu yuk bahau itu bang lengbon kematuhan tawa ihei di wawi-wawi jadi hadanakan ada kita tepat waktu atau yang tak kita makanya apa yang kita ongka wainan isa dia marion playlist aku happy tu maka kita magsapali pain magtauhati rakaina pain pakala-pakala iakan sapalita mako happy tu.

0: Pakalehon bi kami.
1: Sabavi FM, siaran healing sama.
0: Nagdali sa gondom, ngabutli sa pito kohap.
2: Ambang asa.
3: Bal na sa siaran tapin ebi siyang po makarwa titik pito ruisab mabaha ito manjari runa pinakali sarakan ma RTM click abang iayok bi is up line ma paglahatan bi manjari hal download bi ito RTM click manjari ka mamakali siaran sa Bavi FM ito mabaha ito hal pinakali madakarangay platform rasmi RTM sanakan jari nga ako sampatan ma ito sanakan bantog tanapain untuk pamainto manibalan sanakan ta makawasaan Pantay Barat ani abay pinaluwas ha kamin Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yaitu Amaran Hunus maglete ulan landos ani jangka kanta jari madakarangay kawasaan Mapantay Barat Ranau maka Kota Belud Ruisab makawasaan pedalaman Sipitang maka Tambunan ni jangka akan terjari ngabut lisang pitu sangom itu senekan jari nak ni antara habal mawal uhali bulan wasiam 2020 makonom Ruisab sarankan sapalitan apain habantog bacaan IPO Jerebo yuk sigam mabahasa ta maggabut bah adanakan

Ito makota kinabalo sarang-sarang isab siyam po makapito makaningaw pitong po masi mariyom kaadaan sarang-sarang politek ni kota kinabalo siyam po makondom sandakan pitong po makasa kimanis siyam po makalamatawaw pitong po makawalo jari panganda tamariyom laporan semasa ito masih mahum keadaan sarang-sarang jadi ruisab danakan minsan pun botehe ni Pak Intoman bang bantug min itu sumber Kementerian Kesihatan Malaysia ina ni ruisab amuan kasan sederhana untuk kesihatan ta inggabanan itu sebab mandusia itu isa raluwa-raluwa nyonan panalimaan baran na untuk kapindahan cuaca itu sanakan jadi supaya ruisan pa isbat paligay na untuk matimpo maggabot butina ani pinaintoman inggabanan sanakan iya taga saki asma atawa yuk mapahasat itu saki songot supaya pahali toongan tantuna saki songot itu iya na saki makalaatan makamulahan adanakan dakangay sababan iya makabungkal saki inan yaitu kalimisan udara habuk maka humbuh sedangkan jadi untuk panan mundusia saga sakinan apa ilag min mundusia magsiga apa sigot mahumbuh siga ina ani akan ambal makahapan pagnapasan labayan pagnapasan itu tentuna sakina ani nyonan ani sukang na sedangkan mengania sanarakan atau seseh saga sakibutina ani ada kam asiga atau pasekot bang iya kam maghumbu-humbu siga atau magtunok paluhaya sanarakan jadi maruman timpo maggabot putina ani ha paligay na banan saysay tagasaki songot pailagkam min activity kinulangan activity maluwasan maka pinalangkap ayay pagtambalan bang iya piingga-piingga aina ni ruisab sarankan semandal na pasan min Kementerian Kesihatan Malaysia menjarikan anda unbi ma Facebook rasmi Sabah VFM untuk haka-haka mustahak makasahi sarankan jadi asarang ahin bagi sukulan mabatan sarankan tapa apa yang makuhap itu kakak munap kapang jadi pahali kita kania-kania kita angan jaga kesihatan ta sambil-sambil napain kita magpakalik ongka-ongka kalang-kalangan maito risa magpakali bantug mustahak yan isa palihe jabatan-jabatan tertentu sanakan jadi ongka min artis rush masih taentom ko untuk merencanakan tapa avay ma Facebook atau risa ma live TikTok butina ani atau ma face frekuensi biasa

Katauan bika, Panji Sabah, bay nitukalan mintulu, maka matatas lukisan grafik bud kinabalu, kolol bilu, pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na, ia na ciptaan Idris Icin. Dangan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu makasa halibulan walu, tahun sangpu makasiam onnompu makatulu, ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makarua. Panji Sabah, ia karuai sap, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu, tahun sangpu makasiam walumpu makarua ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Manakala Panji Sabah, ya butina ani, ya na ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna, maka nipakai sangai sangpu makonom halibulan siam tahun sangpu makasiam walumpu makawalu.

Anak muda, tagaupaya matatas pagtawakupan. Sigam, iyan na pawaris kamaamuran. Kansang mag-usaha, amua kamajuan nagara. Magsambata makasampangan allaw kabangsaan, sung pakalumantam sumangat patriotik cinta managara. Ako patuy makapatatas pagsaumbibihan, mareoan dakayo pasindungan neunan negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat allaw kabangsaan, min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda.

Sa BFM Siaran Hiling sama Siaran Kanwa Inalisa goon no 47 minit. Jadi sarang ngayon ipagsukulan di pa siaran na kanta paabay. Tentu na mga sampuna ni ada pa indah na kanta tentu na mga kapupuan tentu na ni arusa malarapan tengah asarakan paling keluarga makampung bohe lima masyaban amaing kamaing rupa ingkam makalai siaran hiling sama ko hap itu sarang ayah ni pagsukulan apa ingga ikan hal kita magpakalai ongka-ongka sago may tu na kita makapagsapali na pain haka-haka asarakan untuk salik-salik kita magpatuntul makalai habal-habal mustahak itu sanakan jadi arusa untuk banan sanakan pinain toman abang iyay ndak ta mareom keadaan cuaca butinaan ni masih lagi akan sang maggabut adakan yuk maggabut tu maggabut itu wang bahasa Melayu itu jerembo bahasa adakan marai tentu nampak dan sana kanak-kanak makan nak bahau itu kulang-kulang na tati siga ay bah maggabut itu jerembo sanakan jari ruisab dan akan mengenai simptom atau tanda-tanda panaki apa luas na itu tas magkatol-katol katol reom kolong ba hingga ika katol kinatol kolong hingga ika sago mariom itu akohot luwa akohot reom kolong ta itu ina ani ruisab yan na itu sababan min itu maggabut maka ungta sida magbohe ito sananakan sa lisma ba maka ruisab tas sa luwa pagnapasan ta kulang stresa ina ani subay kinulang-kulangan kahinang atau activity maluwasan ito bangania paligay bang kulang rumustahak kinulang-kulangan na raho activity ina ani sabab kila-kila talagi butina ani masih keadaan cuaca ta kulang ahap sanakan jadi ina ani ranakan untuk penuntulan napa ini tuanan sanakan betah emalisag onom 50 minit onom 40 makasiam aganta anda karangay minit to 10 minit ka 10 makasabutilo akan kita magaba ma siaran itu akan paganti isab madarakan ta rambila mai to ma pantai barat itu siaran bahasa murut sanakan jadi arus sab dan akan menganda ta mareup keadaan cuaca butina ani makuap-kuap buti itu dipastikan dapat anak-anakan ilo na magpolian di luma tinalikan na ni surau atau ni masjid ginang activity keagamaan daan ni sagaran kaanakan magkamboyan paligay na babahao ito niya na pa in case-case malahap ito abuhanyag ma media sosyal jari pailag ni jaga kaanakan hindi kahal maso alinaan ni sago untuk ruisab niya na babahao hindi ka babahao ito sangay bin dakarangay bulan palabay anak-anak ni kikithe sa tua ilat tentu na binikay kita erok saranakan tasayu taina ani lando makalaatan ruisab pang iay kita kinakit he erok sebab ina ani akan makasababan kita talua jangkitan kuman jadi ina ani danakan subay kita pa isbat ingga panan kanak-kanakan butina ani ma lisag-lisag butina ani subay ranay sagaran magkamboyan maluwasan sanakan jadi tabut na nilisag onom 50 makasa minit akan buat biasa sarakan bahan kumakaam dua ongka magsunuk selaku panambol siaran tamakohap itu jadi untuk kaam kami mon murah-murahan airubain bayna pag sa palihan tamakohap itu akan sampai ni kitam kami mon insyaallah tentu akan kita magkabag-abay lagi mariam segmen sadi aku Junudin Nasirin ngamuk kampunan di badan sarakan sekarang aku magsiaran tentu na niya na pa yung ito kakulangan na saranakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Kan sian dalam domam salam Malaysia Madani. Renoring ahom yu nahun pemahunan pasukon ku yar dirin. Pahulu aho akasip bonsoi. Nakasail rondo bilion ringgit binalanja analing gapur kapahanan nu sungai Rasaba. Papasingkatan rakaluayan infrastruktur akasip asinggau rakasingkatan teknologi. Nakasail rondo bilion ringgit binalanja nu perintah negeri nambal rana salinut projek nu sungai Rasaba. Atau Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur nambala dungo pramtalu projek mayo kulimanin asauk ratimpu nakai martu. Liwara rondo projek nilai nasauk rapopor nu tahun itu. Ratawau projek nakasuku ra onom ngopor piatus itu nakayanyo keraja-keraja pembaliran ratawunan nu paip lawasan namti nakau ondo asuang nasauk ra daerah hino. Iyo nambala rahituli bos majlis pengimpuasan ra 100 onom unit kadai duo tontong fasa kasa majlis penanduan ratana nu projek komersial fasa karuo am katalu nu inan papasingkatan panampahunan am bandar ra sempurna. Babal nu alisun raka pohino jerobu rasaba nangiwit raka larawan rana suangan nasungkait rakina balo pansikitan naukau ulukono ralibung nu tatalun am sanit apua. Pangaran nu kopisan bomba mengampin Malaysia negeri Sabah JBPM Muhammad Pisar Ajis Nembala patnu tampioraino apui apasi rumalat. Intora bulan katalu rataun itu, nakasail siam ngatus kasalawan rata talun am sanit apua pinabala nasau. Sunu kono nu talu ngatus limungu pram tulu kes kasalawan nu katanan, liwara kasalawan nu umo ladang am sakot si hama namatik ratulu ngopor kes. Iso nambala rahitu rakota kinabalu. Ulu nasuang kini taki ka ansi kitra intok au kau ratimpu itu ama pasi apa bala ra bomba konopo asau kasalawan. Papa singkatan ra kaluayan infrastruktur rasaba kasih peralanon asing gau raka singkatan teknologi. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam nambala itu amarandan ra kaluayan hino akalap anak ra kansayan anti rayus ra rakyat pasingkot rakatulasikan rakeraja-keraja pembalan pekonsai rakualiti amin sup ahayai rausin. Iso nambalara itu pat nangimpuas ra best conference 2020 pramonom rakota Kinabalu. Rahu konopoyo tukinu projek papasingkatan akasip tami mison kapio peralanon mayara standard asawat amsino ra integriti. Talu ngatus ngaulun intora operam balu agensi am operam talu organisasi aminan profesional inaya program Best Conference 2020 pramonom rapusur Convention Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Ilo yo hino ulun sinumimpung rendasri pambalan institusi pengubahasan nasawat kontraktor jurutera perancang am pelaksana raliwung Sabah. Datuk Seri Dok Joachim Nambala kaluluran rakain sa no pinaralan hino, pinaralan teron no ahompot nasungkait rakain tutunan kapandayan am teknologi nakawahu. Itu asinggau rakakasipan apasingkot ra standard am kinonsoyo no keraja-keraja pembalan ulukono papasingkatan rakaluayan ratikop no Sabah. KPDN cawangan sempurna nangapura rondo kes pinata krisilo intora batalion dungo pram 2 PGA kunak nasungkait rapam nama hawan 500 tulung operam balu kilogram umau pangangansak am 205 oper liter minyak petrol ralibung luau kalapuan sempurna. Sangulu nungkuyon kandora surat kain talangan tinahan kono angin sup rasiasatan. Inau yak puno rapat hinili rondo but arang akasomok ra akasul apulak kando ranumbur pamvatikan am rondo injin nubud. Simpung kawi loho nukuliamo sinau yohino kasail 1,300 balung operam tulu nga ringgit. KPDN sempurna rayus non nangukau ra kertas siasatan mayara akta kawalan bekalan 1,700 onom operam rondo. Popornor liu kupayo aho ra kasip bonsoi. Nakasail rondo bilion ringgit binalanja aneling gapuro kapahanan nu sungai Rasaba. Papasingkatan ra kaluayan infrastruktur akasip asinggau rekasingkatan teknologi.
Ini na po pernu aho na pamahuna antara Sabah BFM kasalulaan rahumurud. Aho ini liki nomas telaho Rishiron Raymond. Nesha Madani, kesejahteraan dinikmati.

Yo pagkan sen dalam nombor kau ipa kapaga kau nang kini ngoramon dalam kesalahan dalam nombor sama BFM. Meno kau kaya apa ya rakon kena ya diirin kena marang apa kapaga rasiran sama BFM. Kesalahan dalam nombor dalam nomino. Hena semua kena pergi apa para nari jam kasih amra London. Malansan ramen kau ipa kapaga kau rakon nang kini ngoramon dalam kesalahan dalam nombor sama BFM. Aku nuon sen saya kra kapiahan tak kakawi pakai pakai ka ampio kono rasi nak kili pakai pakai masih pio kono liko nora randalom no kereta rai no tur aku no angkiralan muli rapa mahu namu no rais kena kau angkiralan rakono on sen saya pakai kora kereta namu no pakai pakai pakai ka sambil sambil rai no rakono angkini ngoramon dalam kesaluan dahun merasa sabah BFM aku no kukula rimba aku no pemaranganan kura miun aku no pakai pakai angkiralan aku no muli rapa mahu namu no. Mika pio kono sino ya krapahun pio keli rako nang kini ngoramon dalam kesaluan daun umur sabah BFM lalu nomino peringkonangan rais kono rasung kormion rako nang kini ngoramon ratu kitu kirnu oro rako kesaluan daun umur sabah BFM maring umur ratu kitu kirnu oro paka paka kaka rajindara jam katulu semuku rajam kasiam ralo ndoma. Ya ora si muni kura dua rimbai kena pangkiringan takara rimbai-rimbai kasaluan dahun murah sabah BFM lalu nomino ino rimbai kasar rimbai intori jotirik rimbai ninggalan magandoy mamisin sakot sunong rimbai di dizo balon yang kolesanggang rimbai ninggalan dan intulu pangkolong.

akapandai kaki. Orau alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Angkukulak poyo, auma kalapi nukapiahan takang, yohino, apasi alaus, asusak fokus amapasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, amkonopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy minyak atarong nuvavayaan muyun.

an sayan ramuyun au iarno ambati kan sayan angkino ra sabah VFM kasalulan rahum murut pasindanganan taka onsoy.

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Yo pengen itu rimbain, intori rimbain teri likes mon latimin rimbain ingelan anda guang naga gai. Anang ibit takara jam, kebalu tak talung operam siam ngami di London. Ikonangan rayus kena pakai-pakai masih pikonang kini ngoramon dalam kesaluan daun nomor sabah BFM. Maka kaya keberako nyadirin kena marangan pira pakai-pakai rasiaran sabah BFM lalu numino kesaluan daun nomor terapasi dengan antara onsoy. Ya orang sekarang kau boleh kau nama ayam orang nak kesalahan dahulu murut angki ningo mas minggu orang kau angki ningo kesalahan dahulu murut ada aku nangki kia ras si hamar aku nampak pakai tak ina ya live TikTok mai ras sabah BFM lalu nomino am suara ina live TikTok mai sini aku kau live Facebook mai tapi cuma ras sabah BFM. Alright, kau dapat pakai naya live Facebook mai, live TikTok mai, aku kono unshare. Kasih kami kono unshare live TikTok mai, live Facebook mai. Ili biar kau rasuang, biar kau dapat pakai terapok kono, aku kono seminggu hari tak ya. Ralo nemu nang kini ngora kesalahan dah nomor rasa apa BFM. Atau apa nukon itu kau nilo pakai pakai ka atau tawiki, marki, apa mahu nanti katu rain terus apa. Sini aku kono share mino. Share mo niya mayara live it TikTok mai, like face live Facebook mai, amilo pa na ako na bulito malim bayar ita ka, ang kini ngosi hamar ita ka ko ng kini ngoro kasalan daw murut rasa ba BFM lo nomino, rapasin ang nanda ka onsa. Ya bapak rapat no oro walasur rentura osolora keke kapi rumansa mama masih piko no ra no keramalan no angin ami kapi kono bapak lo jerebu ra pamahunan takasa sabatu masih piko no ra ra dalam no tahap alintang ami kapi ko tahap sederhana yak payo siama tak ko nampa jaga ra kono kapiahan no inan taka paga-paga ka masalok kono angin umbra sungiansa kam rapat no tampio ami kapi kono ora lasur reno tu ili kono ita ka kono kono penjaga ra kono kapiahan no inan taka kau. Ya ora is kono imu ang kini ngota kapiara rimbai no rimbai kasa no rimbai dari Jack JDK rimbai ning kelana vusak asilawam suno rimbai ri Lucy Dugai rimbai ning kelana payung narinda.

Ya apa pakai dari tuduh rimbai kena nari ngomu dari tuli pakai ka yang rimbai kasa. Rimbai yang terijek jai dike rimbai ninggalan rusak kasih loam suno rimbai ilusi dugai. Rimbai ninggalan nendra payung narinda. Rais kau pakai paring kodangan dari naya live TikTok mai rasa babi FM lalu nemi no sini aku dapat kataka ai Gafar Intora kota kota Merudu kansan alon dom DJ kalau peringkuran kansan alon dom am sini aku pengen dapat kataka Nahari Napili Boy Aros Naros ampe tu Helen Nyong kansan alon dom DJ rakon dilo apa ning kunang aramyun ngap kansan alon dom paning kunang inanya ara live af TikTok mai rasa babi FM lalu nemi no mi kapi kena lupanan ku dapat kataka rai na ya live Facebook mai ara page mai rasa babi FM sini aku I Julita Margaret kansen dalam dom dijadi kono kansen dalam dom mam kansen dalam dom rakawin urang-arangan sabab FM onsoy rapon peringkonan amyun rais kono tumutu ramo rakono kiningo raka saluran dah nomor sabab FM lo nomino paka-paka ka rati apo nako dento kan mingkonan kiningo ramo na suai kono mayara RTM klik kam sinak pio kono saluran no esro valu tulu kosong rai untuk mingkono abuli ang kiningo ramon paka-paka ka raka saluran dahun nomor ratu kitu kirno oro ya ora yus kono paka-paka itaka kono apa kipol ra kono bendera jalur gemilang ampe yo kono bendera no pembangunan taka sabah ra kono ra opera mono mari bulan itu rai taka kono ngapu opera mono mari bulan itu kena kita ke ngapura oro Malaysia oro kena ora nambalan da kena pamahunan ta ke Malaysia paga-paga ka ara opera mono mari bulan itu kena paki pola bendera ra kena tandur ita ka kena ahinga ara pamahunan ta ke Malaysia bodipi kena ara pamahunan ta ke Sabah. Ya ora senang kini ngotak pera dua rimba ya nerimbai kasana rimbai turis seli andugi rimbai ninggalan aku londo onong mangkara kara am sunu kono rimbai ri idi rimbai ninggalan anda vera

Paparam ano maribulan si Rakasiam 1964. Dalintok matang, namirangan rarondo pamagunan, yugin na Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak ruguang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot ikang am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaitakau rayus mapapaya. Kansayan maparamahira oro Malaysia, intara RTM, teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Ya apa kan asuk kita kerja jam ke walu limo ngamini lalon dom rata tanu merah studio tu pakai pakai kak. Kurangan rayus kena orang, kurang kiri orang mon. Nama si kepio kena kau. Kaya rako ni hadirin dalam siaran Sabah FM. Keseluruhan tahun murut apa sindangan antara onsoy. Rayus kena paling kurangan aku kena pakai pakai takai naik ada live TikTok mai. Sini aku kena pakai takai itu Iliwi. DJ. Intora kampung Bangkulin kena intora Kuala Tumani Tenom. Bili Nori. Amaku ibu su inaku Ilen. Aun kabar mi kena Liwi, ini era live TikTok mai rasa bahaya yang paling kuanangan. Am Zoi Reno kono paga-paga sompio kono ini era live TikTok mai sini kono Lucia Bebe. Kansen dalam dom DJ kono paling kuanan kansen dalam dom Ail kansen paga kau ansai kono paling kuanangan. Apa itu pilih kansen DJ kono muli-muli antolop. Reno tu rakono musim rakono tampio amika pio kono alangka. Rara sino asuang kono activity uman bali. Rakono antolop rasungoy apa-apa kagawi kan. Rais kena kau rakono autek pun kono manmiun. Pas ya siapa mata kau nampak jaga rakono kapakan nunu inanta kau kawi paga-paga ka ama rakono kampina nunu inanta ka rakono ati aku nunu manta ka kawali arara ina tu kono paga-paga rakono pangapuan ara bulan pangapuan taka ara orang Malaysia au manta kapu ra tukir-tukir nunu tahun ra operam ono mari bulan ra bulan kasiam 2002 operam onom rakono pangapuan taka ra orang Malaysia ra apuan taka paga-paga rayus kono itaka kono sino huang ahingar kono pamaunan taka Malaysia yaeno ra kono angipol ra bendera paga-paga kawi itu kono tatanduri taka kono ahingar pamaunan taka liwar yaeno kena ra sino pembilian almion paga-paga kono buli am bangito ra bilin miun yaeno mai ra WhatsApp mai ra nomor 02 siam apa siam kusung 38 38 arulio kopi ra nomor no WhatsApp merah Sabah FM nomor 02 siam 4 siam kusung 38 38 rakono sino ke lepono pembilinan miun paga-paga ka rakono paga miun ra kampung rauli pe kono ramatu-matu miun ampio kono ra rangarangan miun atak pono kono itu kono sini kono ra wasa mai ami kapio kono mayara live Facebook mai live TikTok mai rakono bati ke mina komen live TikTok mai live Facebook mai rakono pembilinan no ina tara no paga ralo no mino ra asaba BFM pasi nang nang takawan ya orang sih kono ang kini kota kapera dua rimbai, ya no rimbai kasa, no rimbai entori ap yang sosun. Nantam ri Helda Robert, rimbai ninggalanan rada yang Herida. Suno rimbai ri Meston, nantam ri Suhaila, rimbai ninggalanan rapi rotonto nahumbungan.

Ampon rapan sikitan aukap. Ulun kinaswango kinitak ahin sup amalasara kasalaban aborok am apabalara kopisan bomba am angangampin ranumbur siam am kopisan liwung nu kinayano ranumbur rondo balungatus balu-balu 2-3-2-3. Kukula kinibit alat naintaran rapan sikitan naukap. Kasa karamalan nuangin. Karuo ika tawoy lolot nu pahilayan. Ondo akai nibit rakapanan ra ulun mayara sangkul. Kapal pansayaban am kapal-kapal ra luap. Talu kalatan nu kapihan. Apat kapusan nu katanan am nan salinut maya. Ingai takalibung nu kinayano. Paipan sikit lalayaw ra intok naukap.

Yo, apa kabar guys? Kurang kini kok kapi orang mau raka salon daun murah sama BFM. Maka ya kapi orang kau nyadirin raka salon daun murah sama BFM. Pasti nang tegang ansai. Ino dua rimbai kena nari ngomion pakai pakai kare tuli rimbai kasar rimbai entori api yang sound sun nantam real da robot rimbai ninggalar dayang harida sun kena rimbai ri miston nantam ri suhaila rimbai ninggalar piroton to nah humbungan. Rais kira pasuko ku bilin ni taran nupah kata kai na ya rawasa mai nang itra bilino. Ai na ya rawasa mai ralun mino. Bilin itu entori Josepo tilu kansen ralondo moro karu di che kono. Aun kabar yun kada paling kurangan on so sayang. Merarang kansen ralondo mraka winurang arangan sama BFM. Kini ngora kasalan dah nomor talon mino kosono pah kata rangaranganku. Ai cerita Magrid narumbai pita MM Sok Rojilena Vitalis. Rita Kinajil Datu Elizabeth Morris kono. Joseph Mindong Maria Juhan. Wei Lucy Doyo, Clara Inatius, Inai Sugut, Ram Inai Sendakan, Charles Loginun, Julius Pansi, Ovitus John Modit, Marius Marudim Gawis, George Mining, Patricia Nicholas, Inggam Satu, Lazarus Biuk, Kono Patrick Antang, Iacoy Kono, Francis Bonius Silok, Biling Kuri Silok Rakono, Alansa di Silok Kawi, Rakono Onsen Sayak, Tuki-tuki Nuoro, Rakono di Jose Betrilu, Paling Kurang Dijadi Kono, Pasinan Rahutaka Murut, Onsen Kapi Rakono, Paling Kurang Sahul Irin, Jose Betrilu Rakono, Nang Itu Rabili Ini Naya WhatsApp Mayral Nomino Sabah BFM. Amiga pio kena lupa nangku rakono pa kata kasin mimpung ina air live Facebook mer page mer sama BFM. Sini kena Julius Wong Wong kan sana London DJ kena paling kurangan kan sana London. Ampe tu i Sabin Kang Guat kan sana London maro karuo DJ kena paling kurangan kan sana London Yun. Kan sana London raka win urang arangan rasa ba BFM pas sinan taka kasalon nomor tu onsoy rakoni Sabin Kang Guat paling kurangan DJ kena paling kurangan solirin Sabin Kang Guat aku sin mimpung ina air live Facebook mer page mer sama BFM. Rais kono akawan share live Facebook mai. Ampio kono rapa kapa kata rapo kono nasin mimpung. Ramon da kesalahan da nomorut heno mai ara live TikTok mai. Rais kono akau apa kapa kata rakono share live TikTok mai. Lipio kono raso ampio kono rapa kata rapo kono natawe ki amarki. Rain toko nilo raino tu am sini kono rashe mion no. Heno mai ara live Facebook mai ampio live TikTok mai ralu nomitu. Lo pada kono beli tu malim bayar itaka. Si hama kono aritaka kono ralu nomitu. Kena kini ngora kasalon orang bersama BFM masih dengan taka onsai. Enora oro itu pakai kara oro karu orang minggu itu. Balu hari bulan rabulan kasiam 2000 dongo pramono. Ya orang sekarang kini ngotak pira rimbai rimbai gasa no rimbai interi dua timi. Nantam rino raini Jalil rimbai ninggalan kelansan anto. Amsun or rimbai ri Arno ambatik nantam ri Jasmine Lumbur rimbai ninggalan anda selalu selarom lay.

Rongo kau, inggalarin takau mansuru ra intok malimparang. Gitu na kasimpung, mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol rutatanom, am tanak malanjang, riok kalo tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994, ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit, jilon suku 5 ngambilor, kapuam karuruono.

Yo pemain dari tu dua rimbai kena nari ngomun dan nang ibit tak kerja jam kebalu terlalu ngopor ngamini terlalu londom. Rimbai kasare tuli rimbai yang teri dua timi nantam Rino Raini jali rimbai ninggalan Andra Kelansananto. Absenor rimbai ri Arno Ambatik. Nantam ri Jasmine Lumbur rimbai ninggalan Salarom Lair. Orais kau pakai pakai apa nih kudangan? Nek pihok masih pihok nang kiring Ramon. Raga saluran dah nomor sahabat BFM. Mam Rais kau pasuk aku bilin. Ini tara nu pakai takai ini ya ra WhatsApp merah sahabat BFM. Ralu nemi no shalom dijadi kau no shalom. Awi Florida Kinajir aku no kansen dalon dom diun. Roka duo sahabat BFM. Saya murut onsite kau nih kudangan kansen dalon dom. Ambilin kau pasuk aku Ri Florenzo Bajol. Helen Nyong, Maris Marudim, Joseph Botilu, Ingam Satul, Lucia Bebe, Mania Gansing, Yadi Ladu Vansen, Malia Gom. Biling kena kansen dah kawin orang aranganku. Kansen dah kepiahan di lora kena onsen sek dah tukir-tukir nuoro. Rakoni Sherry Florita Kinajil. Peningkunangan dijadi kena peningkunangan sahulirin. Florita Kinajil. Amrais dopa kataka ipeo kena orang nangitara bilin. Inaya rawasa mai Mania Gansing tora kampung kabulu. Kansen dah londom dijadi kena kansen dah londom. Biling kena pasukanku. Rakon orang-oranganku Kawi, rakon Noi, Florita, Joseph, Dandi, Lucia, Helen Yong, Ami Miss, Adila, kono Gansen, Roka Duo, rakon di Imania Gansing. Peningkuanan di Imania Gansing. Ami kapi kono lupanan kura pakai-pakai tak kasih numpung ini era live TikTok mai. Marcellus Onse London DJ kono Marcellus intora kampung kolorok rakono. Peningkuanan Ami Chung Gansen London. Intora Icung intora kampung kauran rakono peningkuanan sampai itu entua Gansen London DJ kono peningkuanan Gansen London aman sangguat Gansen London DJ rakono peningkuanan amion Jelson Marcus Gansen London Justin Linda rakono Nayar live TikTok mai rasa ba BFM nomino rais kan kini ngora live TikTok mai ma pe kono rang kini ngora rasa ba BFM kasaluan dah umur lo nomino apa sih nang tengah onsoi ya apa bakar rais kono apa paringo ko ramion da duo rimbai pe pakai pakai ralo nomino kasaluan dah umur rasa ba BFM ai no rimbai kasa no rimbai intori inus andarak rimbai ninggalan pilat rahaling suno rimbai syari namu syapri rimbai ininggalanan ran narasaman.

Yo apa kata tanu mari studio itu jam kawalu apa ngopo ram talu ngamini kalau ondom. Ah rais kudu paning kunangan. Ah rakono apa kata rakono kini ora mo nak kesalahan dari bersama BBM. Makaya kapo rakono hadirin kono kini ora. Ah rakono kesalahan dari bersama BBM pakai pakai ka. Apa sindangan antaka onsoi. Ah paning kunangan ya kudu rais kudu pakai pakai takai naya live. TikTok my rasa apa BFM sini aku no Dainol DJ Dainol Kansan Alondo aku no paling kenang Kansan Alondo DJ Dainol ambil aku no Gipa nara my day aku no paling kenangan ambil aku no apa kata kai Amo Ambor Kansan Alondo paling kenangan ambil sini mimpung ini era live live TikTok my ambil aku no itu nangku bayawan nangku bayau inggalan no TikTok lah nangku bayau koyak inggal lan TikTok ratu paning kuadangan namai domis losut ta layu sekono paniko apa kepagar aku nang kiring oraman kesalahan dari bersama BFM asinak pe kono apa kepagar kalupanan ku ini naya live a Facebook mai rapech mai rasa apa BFM sinak kono Florito Loso Belorinsius akan sen alon DJ kono onsoi paning kuadangan nami Polirik kan sen alon dom Riu na DJ kono kan sen alon dom Moroka Ruo kan sen alon dom Rakawin urang-arangan sama BFM onsoi rako ni Ipolirik paning kuadangan Ipolirik kan sen alon dom rais kono asum kiring o ratu mutu namor kono angkini ngoro kasalon daun mura sabab FM mayar live TikTok live Facebook mai ara luna mira page mayar sabab FM. Yo papa raiso papa lek ramyun da kono papa lukawanan ara sambet rapa mahunan ta kasaba ara oro wa nunsuau ara oro katalu oro nunsuau papa lukawanan itu penen salon kopisan meteorologi Malaysia ara oro nunsuau paga-paga kara siam hari bulan da bulan kasiam siam hari bulan kasiam 2026 ara pamahunan ta kasaba oro nunsuau ara sambit rasusuau pinabalar ako no alisun kapio kono piora kono inggalanin rajerebur apa kepake kara oro suara sambil susuau sambil kemayon tumpalak amasa mawas rakukula intok rasolora pendalaman ame kapio kono solora asak amasa sambil londom tumpalak amasa mawas yak piyo apa kepake kara sambil pendalaman ame kapio kono sambil asak ara kono ra pawal kawanan oro nunsuau ra sambil londom ama kerasa ada matu noro suah minimum no dongo peram talu darjah Celsius maksimum no talu ngoperam nimo darjah Celsius. Ya apa kan nilai tukang apa balu kawanan sambil apa mau nanti kasabar awal ronun saw rasia mari bulan kasiam 2020 ngoper monom pinen salu no kopisan meteorologi Malaysia. Rais kau nang kiri ngotak pira rimbai entori Adrian Ampalus nanti binus Ben rimbai ninggalan kosong kuanduli.

Paparam ano maribulan si Rakasiam 1964 ang talo. Dulitok matang, nanirangan rarondok pamagunan, yagin na Malaysia. Padra persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak ruguang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot, ikang am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus magapaya. Kan saya no para mahera oro Malaysia, antara RTM teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Ya bagai nak suku tekan orang kepaparan siaran Nusaba BFM kasalu anda numuru ralo nemino. Rais kono paning konanganku rakau inu baga paka rakon inaya rakon ang kini ngoramon dalam kesaluan daun numero Nusaba BFM. Rais kono anungko rakon ara kesaluan daun numero Nusaba BFM paga paga ka akhirnya ringom yang datuk itu kirnoro tumalimpun terjam katulu ralondom asumuku rajam kasiam ralondom paning konangan yak pio kono rapaga paga taka inaya live Facebook my live TikTok my kono nang share rakon ahipa ipara rangarangan hinu maya rashem yun no rakon ahipa rangarangan seminggu ahorita kakon ang kini ngoro kesaluan daun numero Nusaba BFM. Ya apa kabar guys kono ra pero kono kapi kono nalupananku kono bilin-bilin ni taranu pakai na era wasa mai rasa apa BFM lalu nomino rangarangan miun kono bilin-bilin onsoy ma peningkonangan ampio kono ra ara kono kawin nu pakai pakai rapat nu raino tu ra kono itaka kono asi hamat tu kata kono pajagar nu kapi anu inan raya rayus nu ra babalu oro ra pamahunan takatu ra kono ika onsoy payo pakai pakai ra babalu jerebu rais kana pajaga ra kapianu ina na ampio asalok ang inumba sungansa ampio kono ika kono kasuanga min kono ambal ra activity activity ra lusar pamahunan minor ra kono ahinga pio ra kono inantaka si hamata ka kono pajaga ra kapianu ina kawi pakapaka ka nya kita ra kono hadirin kan sian dalu namin kawi amirwani ko ka ra 2 rimbai ai na rimbai ka sa na rimbai tori stand liming kun rimbai ninggalan nan tuliaran am sunu kono rimbai tora ko ayo sinsingan pau rimbai ninggalan al yang rapung itu kan saya dalam dom amkan saya dapat tinggal sambil bye bye.

0: Assalamualaikum kapisan ng antutuang tabi Malaysia Madani. Baino kinongho iti kabar na kayo ng palumbusan ko, Albia Justin. Kapagulo, tulu.kabar kabar. Kabar. Lebih isa bilyon ringgit binalanja montok manaribaw halwaig id Sabah. Kapapanahan kaburuan infrastruktur kiguna kapitanud miyampay kaburuan teknologi. Kabar pampanu. Lebih isa bilyon ringgit binalanja perintah pogun montok papapanaw magisusoy projek kapahampit panikidan waig id Sabah. Iboyon Mantiri Datus Ripang 5 Haji Ji Haji Nor Minaboros kiharo dono pada matalu projek tagayo dit opongo dot aunoh alaid. Isa na pamanta dilonga pikikira opongo kapupuso na taun baino. Damot id atawaw na kuburuan projek na kadimpot onam na hapad apihatus it akapuhampit mangalon pipe waig id akagumuan watas dit nababak om pinanakaw. Yaw na po nga minaboros dilo kumad magaganu kabar sara na po nga pinapahimagon. Kapatimpunan hatu sa manam kaday dua lauting bagian iso om kantakan. Mamabakta na project commercial bagian dua om tolu. Katinanan keburuan kawalayan om kakadayan id sempurna. Insan-insan menokadung ilo kuma keburuan ekonomi sebagai ririkoton katambuluyan adit mamaramit karikatan tutumambuloy adit tagumu. Kawawayon talisun ida Sabah kapaingkas katangaban dat magigyan ngai kuma panuturan paingukap lalabi no kapampay gauton om kapakaan. Minaboros ipo tunod ko pisan bomba om manampasi Malaysia Pogun Sabah GBPM Muhammad Pisar Aziz kawawayon talasu om otu dat babay na diti kapaingkas kantakan kasaraban dit rumalat dat osikap. Manta ditulan kotolu nakatalib lebih siam na hatus kes kasaraban gauton am kapakan dot nakosurat. Nasusuhut tolu na hatus lima na pada maturu kes kasaraban katalunan damot kasaraban kabun am rinomos nakoposurat gisom turun hapod kes. Naboros disyoy lo kumad RTM ida suang penurubungan ida kota Kinabalu. Sebagai langkah persediaan JBPM Sabah papatantu sekukuri lima hapad pihatus aset om kakamut id kawawayon dit poin sedia montok magontong koyonon dit alasu. Tulun ginamuan sunudan dat au papapanaw penutudan pengukab dat babay na diti om sumikap paparuput dat nunopo kasaraban kumad bomba. Keburuan infrastruktur id Sabah kiguna papanahon tumanud standard dit akas om kapitanud miyampay kaburuan teknologi. Ikumodua bayan mantiri Datus Ripang 5 Dr. Joaquim Gunsala Minaboros lang dilo kiguna montok papatantu kasukupan dit turidongan kanu manahak kagunaan dit patilombus kumad magigyon ngawi. Suai kekanu papaingkawas keparakisan penuridangan am kauhub papasadia kasusukupan dit labi osenong am kapagkikit balanja. Yan na pangamin na nahak paborosan pinahipohimagon Best Conference 2020 pada manam id Kota Kinabalu. Kakagu di Datu Sri Joaquim tikid-tikid keburuan am pamalanan infrastruktur kiguna palanon dot osenong om papanahon tumanud standar dit akas miyampay bagian pengludan dit otopot. Kopihon dot best conference dilo lumansan isyo ababayan bagal dilo. Osili timpon mitilombus it papiromut dat magisusway bagian montok magilang Thailand inovasi om kabalon karait keburuan infrastruktur. Damot dilo telu na hatus tulun kapahampit hapada malu agensi om hapada matalu organisasi om tinan profesional tuminanud ababayan Best Conference 2020 pada manam id Longkod Convention som pamagunan Sabah SICC Kota Kinabalu. Yola na panga kapampay dit papapanaw ngawi pemerunan penuridangan institusi balajaran takawas kontraktor jurutera mamamalan om id papapanaw ngawi id pasarilis Sabah. Untuk panahak beberosan kuma kapahabaran minaboros si Datuk Sri Joaquim. kapapanahan dito ako pagulo pitimungan dilo papiromot adit magisusway bogyan kiharo kaguno ni daswang pamarunan panuridangan maya pilangan kabalon Thailand om teknologi bobos wagu kigunay lo to kapitano dit kagunon papayengkawas standard om kasanungan karaja panuridangan lalabi na kapahampit kaburuan infrastruktur id apototongkop Sabah. Nakaampay nagi pinapanaw pagkikitanan teknoloji ang panalasayan boboswagu id suang panuridangan. Id timpu panagidilo lumansan isyo, pitimungan dilo kanu papagirot ekosistem pamarunan panuridangan ang manakadong kapapanahan kaburuan infrastruktur dit labi o sanong id pagunditi.
1: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Sabah man sara waktu milambus papagira tapi ramutan na kayanan maya piso kadungan karaja to sanong. Ida suang kapagiratan Syiar Islam kuburuan ekonomi umah om pamarunan halal. Ilan na pang pinabaros maya kakapan tapantang tinimungan puruan Islam Sarawak it linuguan. Di kumadua mantri da kopisan Premier Sarawak mengulut project Montok Agency kuburuan kayanan Dewan Kakadayan Tagayo Kuching Utara Omhal Ngawi Ugama Datu Dr. Abdul Rahman Junaidi. It Menteri Perintah no kayanan Om Kawalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minoboros kakapan dilad asili timpohon osenong montok papagirot bagian dakwa kapitanud miampai piuludan tinimungan magigion magisusuai ning kokoton id gedua-dua pogun. Noboros disya iloy punagi sebagid esko ugama id kota Kinabalu. Kakapan dilokion tolon nagi papatahak pagalapan rumikot id etilawah Al-Quran. Bandaraya Seborneo MTQBB kapanaw id Kuching ontok kaduna pada manam gisom kaduna pada masiam tulan kohopod diti. Apa tuminanud mobidot Sabah ide pialan dilo id bagian Kori, Om Korea Om Duo tuminanud Hafiz. Piso kadungan karaja ide pialatan Sabah Om Darul Ifta Mesir tilombusan papagirot maya kapapanahan. Pipiron inggi saman nasusuhut episainan pirotian MOU dit korimpunon taun baino. Wokon na poninggi saman dilonga convention interaksi tasawuf om kefatwaan nayatan kabansan datulan ke permiso rumikot it kapampai. Kabalon om kopoin talangan mantad Darul Ifta Mesir. It mantiri perintan na kayunan om kawalayan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yau penagi exco ugama Minoboros convention dilo pikiro ke penimung tutumanut manta dapat tongko pogun kampai no mantad pogun Brunei Darussalam Indonesia om Filipina. Ilona pangana boros disio kumad RTM id kota Kinabalu. Kakagudaw Sabah nga mamalan nagi papatod teluh tupiser tumanut pinsingilan. Selinai sembulan id Darul Ifta Mesir pegulupo tulan ko permiso diti. Bogian ke fatwaan am ko poin talangan karait puru sunnah wal jamaah nopo. Ngawokon di teguangan id pinsingilan kapitanud miampai hontolon dit MOU sinoinan. Koyonan Konservasi Pesisiran Pantai Silam SCCA milo peburun sebagai susuangon kuma id koyonan Blue Ring. Insan-insan kopongukab ilo dat kesiwatan kuma dit kaparagatan tumalop am kotembuluyan marin dit peburuan. Minaborosit menguhub mentiri kuma bayan mentiri Datu Johniston Bangkuai montok hontolon dilo piso kedungan dat bagian dit kehompit kiguna montok papagirot. Penguludan SCCA kampanya bagian ketinggaligan kaparagatan penerukan am kotembuluyan mitingisan am marin. Ilona pangana boros disyo untuk minanahak beberosan di okopo himaganan seminar pagantangan saintifik koyonan konservasi tisan rahat silam om bengkel hontolon penerukan koyonan konservasi tisan rahat silam 2026 id kota Kinabalu. SCCA kepompit magisesuai ekosistem kampanye talun tindal talun bakau mitingisan rahat Pulau Om Marin. Suai ke kiharo biodiversity takas om ning kekoton tersenong ida teluk Davel ida suang koyonon segitiga terumbu karang. KPDN Rana sempurna nakaramit iso kes kapatahakan mantad batalion duno padam 2 PGA kunak. Kapampai pagahawan seginumu 500 teruna pada malu kilogram tumau pagonsok. Om 250 liter tumau petrol id kaigan kalapuan sempurna. Hasil mantad lang dilenagakom ot songulun kusai aso surat kaintutunan montok menguhup penginsuhatanan. Nakampai naginahaw iso bot tasyaw kiwotik tabulau opurak aso numbur kapusuratan
am isa enjin bot kiginaris walu na padam lima kuasa kuda. Ginumot ensanan gatang na haw lebih 1,300 walu na padam turu ringgit. KPDN sempurna minangukab isa karatas penginsuhatanan tumanud akta penamangan penikidan hapadam siam onam hapadam iso. Ida pemupusan sugutaku kagu iti tuludat kabar-kabar. Lebih 1 bilion ringgit binalanjam untuk meneribau halwaig ida Sabah. Kapapanahan keburuan infrastruktur kiguna kapitanud miampai keburuan teknologi. Ika kana kabar dat pogun nulu di Sharon Raymond mantad section berita ehwal semasa om pinadalin di Rina Salutan montok keselimbahan tokoh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, tapi nak kapisan nangan atau tuang kapisan nangan makin nangau kagu di tiga selimbahan atau kau antok atau tuang terarut aku dua kawalu datulan at aku siam di tahun 2026. Ya, tapi kau antok kapelan hiti ida pagun tok kau antok dat bana di tinga nak rekat na jam kau siam dua na hapa dua minit ada tu tuang konsikahan kadi ti kambalutan tok kau hiti penang ida suk hiti penang dat akulu kadi lo di tinga nakarasam non untuk dot banditi tumano diti tamalo to ko imais alan sana pa intong kapot rasam diti may dot korean iti lisun kadao iya irad nagi kalansanan to ko kalansanan na kamuyan dot ano di in korean dah iti magalisun untuk dot banditi kamuyan dot kaguham kamuyan dot ano di sagit-sagit dat aku ri iti pemagunan antok dat banaditi amat menekau sinding man tadi sirbino sigo iti on the way house kariti kenau kinong hatokau.

Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penuh kapantangon. Tentu onoh jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Kadamana gawano sining man tadi jai suli nasangano tupis sa telum nasangano akan ka tupis nga tupus sa telumis minagat ako mo jam ko permiso at talo na pada walu dat tatuang kadi Jairis Jairix muli Kim Gipa kada diti lalagatan at membalatok santap makikinangaw lalagatan at makinangaw ya kon sikahan amo o gigina ito mga gawin iti kapailan amitin na pangananu man tadi kabar adat pemagunan untuk dit jam kohopo dat ditino somok siam na hatus hektar kinasaraban talun tanah dit kakal pod amu napisok id Indonesia iti kinasaraban talun am tanah dit pepohampit kinayanan seginayod somok siam na hatus hektar kakal pod amu napisok id onam wilayah kapagulo id Indonesia gisam ditadaw adit baino mulong pia iti karaja dat pamisokan id tindal id tawan nga anuridi aparagat man papanaho ontok dit minggu dit nakatalib agayo inung siam na hatus ektar kapihot na sarabot katalunan kyo tabi na ikaw sining na sumusut manta di step ojo iti kada no guli kaditi kanaw kinahot ako

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 5000 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohempit Pepengkawas Pemugunan Dwi Boros Montok Pepegirut Pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul Kampaino Kaintalangan Pengadangan Kurikulum Maya Misusuhut

Pengaturan belajaran digital pinaharo untuk papalabas dilo di kela digital kanud menungkis lagulo. Wakana padhontelan dilo nga popoburus sistemikul tabal digital untuk menumboyog kegunaan era digital. Papanud menunduk memeruan belajaran untuk memaguna teknologi digital di suang ekosistem belajaran. Papagirut kesusukupan infrastruktur suang belajaran digital. Kampayan tegirut kinorohangan strategik sebagai megawit belajaran digital. Onom teras tagaya belajaran digital nepo nga sistemikul kailag kauturan belajaran digital menunduduk kanu papanau keraja digital pembasanan pemeruanan digital kerketan kohimbaguyon infrastruktur infrastruktur suang digital bebas desenong kinorohangan strategik di ogirot.

Dihedras di napanga akurian waig isuang tinan, nung piagalan ginumod waig kalabos mantad tinan. Tinanto ko kapriman akurian waig nung kapriman nod adalan Tuhan, au asarug ke sabu, sabu adalan kasilaw, aluhoy tinan, enggalahan tulu, om obarulong. Akurian waig suang tinan napanga kapagawit waya bagal dat strok haba, karumbakan lunso-lunso teko buah pinggang, sawan, om ahadan. Dihedrasi mangantep lebih astonang komobat.

Tadap teka madap. Nakura tu kiguna kapya at tadap. Montok manamang kasunian datinan. Manamang linasudtinan. Mamaruhang kahimbaguyan manansaraw. Mangidu teka manahas da toksin om manimong dot ginares. Pipirat hal dit kigunat mantakaw may datkanu tadap ditasarang. Timput madap om timput mastik dit miagal dat manikita daw. Manguyat tinan om papanaw kapragatan tinan untuk dengadaw. It kanut papasanang dati dat madap seret madap datatuang. Papasiliw dat kayanan tayka limput tadapon sabagit isat kayanan dit ataranang atuang om asagit. Mangalay makan datagumo untuk dengatuang labid asanang nung mawal dat makan it pipirat jam linayad paguloy madap om nagi mangalay mantat mga kandatakanon dit kapagawit kakasahan iswang tiyan om kada paginom tinuman dit harat kefen dat paguloy madap. Hal dit kapagawit dat aw asanang tadap teka aw aganap tadap. Ang kangaw, aw katatak na telepon, om nagi asar mga kandatubat, om maginom dat alcohol.

suka dua guna po ngapo pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun kepian dot pemeramayan tadau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik maupun sekuma pagun montok ketimparan notaranong in isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian tadau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan momunso kasaraban. Kada pologoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro ketingaligan tungungan tokaw tensanan.

Koyloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampaino menutud rinomos, koyonon dit oserut. Ginada pemutanaman, om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokoh toinsanan.

Gisa madita pinaintutun at palaan ka pangantaban panuapan nasyonal 2024 2028 dit ka turut turan ka 5 2024 marinta na kanu pinainsiribat index ka pakitanan panuapan mantad in tukad ka 6 di taon 2022 kuminaad tukad ka 5 di taon 2024 kinainsiribaan na diting anusor dat lang parintad serat pinanuridangan peruang kuasa pinatamad index kapakitanan penuapan pagun.

Sorahana. Kada nahampit-hampit teko sebeli piromutan umakaratan kadara pas piolitan. Sorahana, pegawitan telosok tulun dada kapergatan menginsada ingat kasegan okon no pokok kasalan undang-undang ngak kepengindara tinggi ketinggilikan pegun. Nungki kepailan ko sikapai no poporuput romuto asa isisiam 26 iso iso walu telu telu teko talian tarawarau siam siam siam. Bagi yang pai toko meninggalik kegiratan om ketinggalan kewaigan pegun. Pasun diti, mantan agensi pegerit kuasa maritim Malaysia om Australian Border Force.

0: Belintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus Mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan mangaru rakyat timugan do pemakunan Rayus Monsoy amalungan. Intara bal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakun.
1: Bulintok magorow ama pangit lasu aralom karita mabuli lumasu in limo ganda aralom mopor ngaminit. Bala ragitya makalala tojo mulupoyora lalaing untor noya mabuli mangkinibit kalabuat marusak am mamuaga. Pai takau tatango lalaing aralom karita kabalupana kukula nga saat ayo. Nindalom masalok mangkaili rakursi tinaulian reo kalopoyo mingkual am mangunci rakarita. Membala mataki rabala makakuasa amun makakito lalain naput aralalom karita.

Koparam ono maribulan si Rakasiam, 1100 ono ngopor ang talo. Dulitok matang, namirangan prarondok pamagunan, yugin Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong, ralom rondo antak rupuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot, ikang am togom takau, kosen ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus magpapaya. Kansayan na para mahera oro Malaysia, antara RTM, teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Sengyan nopo momohi tokou kegaganapan, tantu okita tokou nekiva painsuat, no guna sebelum, om baik sebelum. Na koyoko nangku, dudu vodino nopo na disuvai guno om tuduvan. Guna sebelum, use by or before. Guna sebelum, use by or before. Tadau guna sebelum, kilaki tadau tauvi, no teiseiso produk dino. No omohing akanon. Ombak o produk iti, om au no di miho akanon, katahimta daw no komoy, om mositi patamon. Produk ngawi dino, miyagata kanon i osikap ombak. Om au apatut po pion haid, miyaga daging, susu, kek, luti. Tontahu om susu vai po. Baik sebelum, best before, no po. Na, vinasi produk pintantu i miho po akanon kisem oikot tadaw i nokosuan. Kakal akan o produk niti nung aiso kosimbanon votik, loso om vongi katahib tadaw nokomoy. Ingkuo po na produk niti au nadi kawasa pobohizon katahib tadaw nokomoy. Sebagi po mitanan ta kanon pinsuang tin. Dadino, momo guno taba om omohi

0: bakas, bakas, bakas asi.
1: Napa
0: ini Zoho? Kau duduk banyak bakas. Ayo duduk toko awak nak kloso dia sini lau bakas diti.
1: Tepat nena. Kada kau susah asi. Izo buiti, mama madi tindama. Nagi pagu, kon kau mialang ngalang bakakuk diti. Isok pinulu isok tambang bo.
0: Magun samang kau nak Zoho. Bah, onu pun pagu kau diho nu. Bion kau penong duya.
1: Pemisah, pemisah.
0: Oh, doi.
1: No.
0: Asik. No, kau hidup nih, bakas. Agar ngau kau, bo. Kata pai pemenau, bo. Opunan toko diti. Au kakan de bakas.
2: Oi.
0: Are, asik. Oh, doi, asik.
2: Onuman Diyoso dino. Oko niko Diyoso sanganu 2 tahun diti. Dogo isang nudot tahun diti. Hey! Magasusod do iti, mo siti kibahalisin. Aw ka basa mamamunang bakako. Kalati ko no, aw ka basa mamamunang bakako.
0: Oh, aduh, ya, sih. Penangkus, ya, sih. Penangkus, penangkus, penangkus. No, kok, tapi dah tahan lu bakakuk, no. Eh, oi, mah. Oh, kok, kita alisin di bakakuk, nih. Penangkus, ya, sih. Penangkus, penangkus, penangkus.

Ya, tapi kau kafir dua no jam, kau nom tu kau minit nadi dah dong sebab dia pagun tak kau. Om tumbi hambus sebab kita kau mahi segina vo pagui ekat atau timpo nak kangan dia sebab dia pagun jam kau nom tu kau minit dong sebab kanu kena hosau kopi pasian dari sangavian kadi Marcus Payus.

0: Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Sabah menyidang dohong konsat
1: antur konsul kumajan pogun yang penaun gisom do tanau baino
2: kinongo ahal ngawi babaino tanau diti
3: om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun
2: tanu dagai doit abal kinoizonon kotau huzan kadazan tikin tadao
4: i point tunud im RTM nopo.

0: Nogi pakitanan i papakito do teknologi miampai kauhanan gelodon kavavagu il suang bogisan kapanadaan. Ahan saan ni sino masa pitimbunga kano kamoy kano papavakas ekosistem industri kapanadaan miampai manokadung kapapanaon katundan infrastruktur i hobi avasi id pogun dite.
1: Kakal ko po, makinangaw abal itpogun.
0: Abal na po diting ang sumuhimbo mantad Saba VFM kasahimban Bos Kadazan. Tumihambus Saba om Sarawak papawakas pionitan maza pisakadungan strategic do papayinkavas Shiar Islam katundan ekonomi uma miyampay industri halal. Ahal diho pinabos di kumaduwa montili Igopisan Premier Sarawak Penyelaras Projek untuk Agensi Pembangunan Wilayah Dewan Bandaraya Kuching Utara Om Hal Ehwal Agama Dato Dr. Abdul Rahman Junaidi masa ketembuhusan tapantang Delegasi Majlis Islam Sarawak. Minabaw si Montili Kapalintan kinesanon ng pamuhaminan Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif na dadi ketembuhusan diho sa bagi impon tavasi. Montok papapantod aspek dakwa imipahud miyampay pihumagan tinimungan tuhun majmuk idludufo pogun. Minabaw si sino ipanogi exco agama id Kota Kinabalu. Id katambuhusan panogi diho pinapambit isiho do tahap poimbida montok ababasan tilawah Al-Quran Bandaraya sa Borneo MTQBB ikanjul id kuching doon to ko duvang apodam anom gisam ko duvang apodam sisam vuhan ko apod iti apat manong kibay mobi do Sabah papakita do sanguhun kari om karya miyampay duvo manong kibay Hafiz pisakadungan do Sabah om Darul Ifta Mesir kakal pavakason masa kaponjulan PPO inisiatif kinasugatan memorandum pinipakatan MOU pinidondian id timpunon atong diti vokon inisiatif na po nga convention interactive at tasawuf om kafatwaan nazatan kabansan untuk vuhan ko promiso diti papampay kabahan om kapakitanan manta Darul Iftah Mesir minabaw si Montili Kapalintan kinesunon pamuhaminan Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif isida panogi exco ugama do convention na kamoy kanu manimong manangkibay mantad po sayhi pogun om voko na po nga Brunei Darussalam Indonesia om Filipina minabos isida niti kumakapabalan RTM id Kota Kinabalu kavago disido mamalan nogi Sabah do papatod tohu pisol umampasat pinghudan sa hinayd sambuhan i Darul Ifta Mesir paguhoy vuhan ko promiso diti. Vokon pinghudan i paguhon no po nga kaganan kafatwaan miyampay kapakitanan kokomoy pu sunah wal jamaa mipahod miyampay tuduvan MOU i pinatanto. Kinoisonon Conservasi Tisandat Silam SCCA kanu pahabon sa bagi vavazan sumuang kuma kinoisonon Blue Ring. Tutulus magukab kasivatan kuma kalolaysan tumohop om katambusan marin ipapanaon do pointatap. Minabo si Panakalay Montili kuma Vazon Montili dato Johniston Bangkuay pisakadungan tinimungan na kamoy o ponsol montok papavakas paguhudan SCCA kampay no espek kumuhigan ababasan kapanesukan o katambuhusan tisan dat marin. Minabo si Sidoditi diantok boboson daw idababasan kapoy maganan seminar tinjawan scientific kawasan konservasi Pesisiran Pantai Silam Om Bengkel Hala 7 Penyelidikan Kawasan Konservasi Pesisiran Pantai Silam Duvangaibu Duvangapadam 2 Duvangaibu Tohongapadam 6 Id Kota Kinabalu Papangkob SECA do magisusuway ekosistem kampay na hutan daratan, hutan bakau, pesisir pantai, pulau, Om Marin.

0: Ya, tapi kalau Avi nong toko Hoso di bawah ini, Hoso mantan di Michael Moody Dionysius on di Margaret Kudita, ia tanda pohian hinoid kampung ka, pohian hinoid kampung. Dibayin na jam ko to, o parang tahong minit, anong sebab dahil pangunta ko?
1: Sebenarnya kualiti udara di negeri Sabah ni terjejas akibat jerempu rentas sempadan yang berpunca daripada kebakaran hutan dan juga tanah gambut di Kalimantan. Asap tebal daripada kebakaran tersebut dipercayai telah dibawa oleh tiupan angin berentas wilayah Borneo termasuk ke Sabah.
0: Ya, terima kasih Avi Hono. Nih mega di nihan atau kau ketutudan di Kalimantan, kyo. Dari Hono, pesawat Hono terima kasih Avi. Dok ada dah, do modutud, umi fada do modutud, do bye no diti. Sunung patu do kivano nakasam id pipi kini senon nga kakal patu kau kota Gufang diti aniti itya tongus au hidas. Tayo ko jerebu kamay di kyo mantad Kalimantan dani hono kakal pa tako posovon do kada pa dapat tutud pangukab tu kapamisamot wago do tongus ipo buon do tako dali sangyan na pa do humabos mantad damin posovon do tapunay nga vi do mamaguno do takop kabang om tadung kyo kada no kahayid ko sa dahabos nung iso no di oponsol ko sa kukumaon nga nung kiva na po di oponsol ko sa kukumaon dahabos nga mo guna do takop kabang om todung may domifad do ontok tako toluo mantan no diti tongus di auhidas ipo opo buon do tako babay no diti tadi tumulay ko nga vi tumiyang busto ko dahil kasimban do tako diti kanong mohi sa ginapam yan pa diti hoso mantadi Hayden Hansan on swimin sunduvan tanak kadasan om mizod kizod kadi Leo Milip.

kapoingatan, pagaduan o kapanutudan paingukap, kampay no manutud si zamut, pias, topod pamutanaman o tana gambut. Idsibo akta ning kapaton kinisonon pasoyhi soybu si zam ngatus tuong apadamapat. Kavasa dandaon inakadandang gisom solizong linggit, talungku gisom himataon toy duduvodino. Kapanutudan paingukap kapagavit katutudan tagazo, hisun om kapana kabahingkangan, kumakahidasan hohabino tanak navi om tuhun nongohoing. Kozuvo tahasu om akoing kapasikap do kalalad tapoy. Kana panutud si zamut. Kaluputano ta sisikap nung kiva katutudan paingukap. Inaisanon pasayhi tanggungan toinsanan.